0: aqta pisina ukama wakichawin pi qaranta panani
1: kamis kun kama kita qmana ta marka marka chirinak taqina karun ta bkhara ta kawil shtal wa qanta tin kasina khil kulya kanak atkawina kan qamawina kan yati kama ta sart asib karakta atkawina kan khayu kon chikan asita tan khil kulya kanak ta khini punani cha mana kawarun ta bkhara ta o kama tan tanyani kawil shtal wa qanta tin kasina kama tan kaki saran tanyani khil kulya kanak kau itu kena kan tak kena kau mata run tetap karakta kau aki panah hil kuliah kerja kau tak aki sertanya ni ut kau itu kena kampi aku mata bayi tap asisina aku wilta alwa kan tak tingkat sina